0: Ibansan, Nasem University, Wadom 106.3.
1: Sa wo pasa wo de kan te de akosu.